masih malakah semui rumi. Hanya nawanya emen dibe maju kuha enyumi wa kurusureka. Hai ahu pinya nawanya eu haganu keme. Hau pepe to senya ne mariscal to ya pusaka.